0: ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Paparisa Papalele, Basudara yang beta hadirkan, partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu beta ucapkan para Basudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga Basudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah, untuk Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, apalagi kalau aktivitasnya outdoor ya, di luar ruangan, nah, persiapkan segala sesuatu Basudara, karena mengingat cuaca Kota Ambon untuk hari ini, wow, bisa dibilang panas juga ya Basudara. Jadi ketika katong mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang katong punya, beta pasti semua akan berjalan dengan lancar, itu berkat semua yang sudah katong persiapkan. Oke, Basudara, kerjakan aktivitas yang Basudara kerjakan di hari ini atau aktivitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab Basudara di hari ini sebaik mungkin, supaya yang orang bilang kata sukses itu katong bisa gampang untuk meraihnya Basudara. Nah Basudara, beta masih akan terus hadirkan beberapa hiburan pertemanan Basudara di Paparisa Papalele siang ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Mas saudara semua, don tahu keseng? Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong akhiri acara Paparisa Papalele, lalu katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 12 kita hadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan layanan kesehatan sekaligus menghapus stigma terhadap para penyintas penyakit tersebut. Komitmen itu disampaikan usai mengikuti Konferensi Nasional Kusta tahun 2026 bertema percepatan eliminasi kusta, Komitmen Indonesia Kolaborasi Global yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit di Puri Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Wagub Fanat atas nama Gubernur Maluku turut menandatangani dokumen komitmen bersama 38 gubernur sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Menurut Antua, Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia. Sementara Maluku termasuk salah satu provinsi yang masih memiliki beban kusta cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Anto juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan kusta bukan hanya aspek pengobatan, tetapi juga stigma sosial yang masih melekat di tengah masyarakat. Banyak penyintas kusta masih dipandang sebagai penderita penyakit kutukan sehingga mengalami pengucilan dalam kehidupan sosial. Sebagai tindakan lanjut hasil konferensi, Wagub Fanat telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyiapkan langkah-langkah strategis dalam percepatan eliminasi kusta di daerah. Nah, Konferensi Nasional Kusta tahun 2026 menjadi forum nasional yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para gubernur sebagai wujud dukungan terhadap target eliminasi kusta secara nasional.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang kita hadirkan pertemuan di basudara. Nah di kabaran donci selain hiburan ada info-info menarik yang sudah kita siapkan basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, deng bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pembudaya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katon ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Basudara. Nah, selain hiburan ada info-info menarik yang akan kita bagikan Basudara. Ada satu info dulu nih Basudara yang kita hadirkan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Apoponia Laratmase, untuk menyatakan dukungan penuh pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026 mendatang. Nah, Pak Saudara, proyek migas terbesar di kawasan Indonesia Timur ini direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Laratmase, momentum ini menjadi penting bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku serta

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, Katon masih di Kabupaten Donci. Ada satu info kembali kita hadirkan, partemani Mbak Sudara. Permasalahan sampah di pesisir desa Hatio Besar, Dusun Batu Lubang, Kecamatan Teluk Ambon, hingga kini masih belum menemukan solusi. Setelah beberapa pekan terakhir dipenuhi sampah plastik yang terbawa gelombang laut, kini kawasan pantai kembali dipenuhi tumpukan sampah berupa kulit durian yang berserakan di sepanjang garis pantai. Kondisi tersebut membuat wajah pesisir pantai Batu Lubang semakin memprihatinkan. Tumpukan kulit durian bercampur dengan sampah plastik, kayu, dan limbah lainnya menutupi bebatuan di sepanjang pantai. Dalam foto yang beredar, terlihat tiga anak berdiri di tengah hamparan sampah sambil memegang kulit durian, menggambarkan kondisi lingkungan yang jauh dari kata bersih dan aman untuk aktivitas masyarakat. Noel Helaha, warga setempat, dia bilang beberapa bulan lalu kawasan pantai Batu Lubang masih menjadi tempat favorit anak-anak bermain pada sore hari. Selain itu, warga dari berbagai daerah juga sering datang untuk mandi dan menikmati suasana pantai. Nah, Pak Saudara, menurut dia perubahan kondisi pantai terjadi secara bertahap. Awalnya, sampah plastik yang terbawa gelombang laut terus menumpuk di pesisir. Kini, muncul lagi limbah organik berupa kulit durian dalam jumlah besar yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, Pak Saudara, Noel dia bilang beberapa bulan lalu kita masih bisa lihat anak-anak bermain di pantai setiap sore. Sekarang sudah hampir tidak ada lagi karena pantai dipenuhi sampah, terutama kulit durian yang diduga terbawa arus laut, kemungkinan berasal dari kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon. Noel juga berharap pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Dia menilai penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan di lokasi pantai, tetapi juga harus menyasar sumber sampah agar tidak terus terbawa arus hingga mencemari kawasan pesisir. Terakhir, dia berharap dia dan warga berharap pantai Batu Lubang bisa kembali bersih seperti dulu, sehingga anak-anak dapat bermain dengan aman dan masyarakat kembali menikmati pantai untuk beraktivitas. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan terus berdampak pada kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta potensi wisata pesisir di kawasan desa Hatiwe Besar. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap ya, beta kutip dari rri.co.id.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, kembali satu info kita hadirkan, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon resmi membuka lintasan penyeberangan baru yang menghubungkan Larat Wunlah Seira Somlaki. Mulai hari ini ya, Senin 13 Juli 2026. Nah langkah strategis ini diambil guna mendongkrak konektivitas dan mempermudah mobilitas antar pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PLT General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman Anto berharap hadirnya armada KMP KMP TMI di jalur ini mampu menjawab kerinduan masyarakat akan transportasi laut yang andal dan terjadwal. Layanan perdana rute baru ini akan dioperasikan sebanyak 2 kali dalam sebulan, Pak Saudara. Dikatakan juga, layanan kapal feri ini tidak hanya difokuskan untuk mengangkut penumpang, melainkan juga kendaraan serta distribusi barang kebutuhan pokok. Akses transportasi yang kini semakin terbuka lebar, diyakini akan membuka keterisolasian wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Manajemen ASDP optimis, kelancaran arus logistik melalui KMP TMI mampu menekan disparitas harga barang yang selama ini menjadi keluhan warga kepulauan. Selain dampak ekonomi, konektivitas yang semakin solid ini diproyeksikan bakal memperkuat integrasi antar daerah di Provinsi Maluku. Sebagai informasi, Pak Saudara, KMP TMI sebelumnya telah rutin melayani jalur reguler untuk rute Tual menuju Larat. Setelah menyelesaikan rute utama tersebut, kapal ini akan langsung melanjutkan pelayaran ke rute baru Larat Wunlah Seira Somlaki. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Dan kebanyakan Mas Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon masih di kabaran Donji yang kita hadirkan partemani Mas Saudara. Selamat siang dulu para saudara semua yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Mas Saudara terhibur selalu dengan apa yang katon hadirkan. Nah Mas Saudara, ada beberapa donji akan kita hadirkan par katon jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Berikut ini ada satu donji dari kelvinfo.co.su ya. Beta hadirkan partemani basudara di siang ini. Tapi beta spesialkan akan juga para basudara yang ada kerja di tempat aktivitas, tempat kerja masing-masing. Terisimewa para kita pun ada perempuan Wendy yang ada, Wendy Hunilai yang ada sementara menjalankan tugas dan tanggung jawab di siang ini. Semoga dengan mendengarkan donci berikut ini bisa bikin adik perempuan dan teman-teman yang ada di situ terhibur selalu dan lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Nah, saudara tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Kabar Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Semoga info-info yang kita bagikan tadi bermanfaat buat Mbak Saudara dong semua. Atau akan ada di acara selanjutnya Mbak Saudara yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Tapi sebelumnya news jam 13 kita hadirkan dulu di siang ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa meresmikan dan mentabiskan gedung pastori 1 Jemaat GPM Galalah Hatiwe Kecil di Gereja Immanuel pada hari Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Gubernur menekankan gedung baru ini tidak boleh sekadar menjadi simbol arsitektur fisik semata, melainkan harus bertransformasi menjadi sebuah wadah sosial yang dinamis bagi masyarakat. Secara khusus, Gubernur menitipkan harapan besar agar gedung pastori 1 ini dapat difungsikan sebagai sebuah laboratorium kasih. Konsep ini merujuk pada sebuah ruang inklusif yang mampu melahirkan gagasan-gagasan kreatif serta solusi konkret atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi jemaat. Pastori ini diharapkan menjadi rumah yang selalu terbuka bagi setiap orang tanpa pandang bulu untuk memperoleh penguatan, pengharapan, dan kasih. Nah, Pak Saudara, lebih lanjut Gubernur jelaskan, kehadiran laboratorium kasih ini harus menjadi momentum penting untuk memperbarui semangat pelayanan. Melalui fasilitas yang baru ini, diharapkan lahir dedikasi, kepedulian, dan keterbukaan hati yang semakin besar dalam melayani sesama tanpa sekat. Hal ini sejalan dengan peran GPM selama ini sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Maluku dalam merawat nilai-nilai hidup orang Mbak Saudara seperti pela gandong, potong di kuku rasa di daging, dan falsafah ale rasa beta rasa. Acara peresmian yang berlangsung hikmat ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembunyian sirine oleh Gubernur Maluku bersama Ketua MPH Sinode GPM dan Wali Kota Ambon. Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia, donatur, dan seluruh jemaat. Anto bilang, selamat atas peresmian dan pentabisan gedung pastori 1 Jemaat GPM Galalah Hatiwe Kecil. Teruslah menabur kebaikan, tetap menjadi terang dan garam dunia, serta menghadirkan kasih Tuhan bagi seluruh masyarakat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di Etnik Nusantara yang kembali beta hadirkan pertemuan Pak Saudara. Tentunya selain hiburan masih ada info-info menarik nih Pak Saudara. Kembali satu info beta hadirkan. Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias Anto tegaskan proyek strategis nasional PSN Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja. Nah, Pak Saudara, Anos kepada RRI Ambon pada hari Jumat kemarin tanggal 10 Juli 2026, Anto bilang groundbreaking Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku. Namun demikian, harus tetap wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksiapan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah saat proyek memasuki tahap konstruksi maupun produksi. Nah, Anto bilang jangan sampai alasan SDM lokal belum siap kembali menjadi tameng. Kesiapan SDM bukan pekerjaan yang bisa dilakukan saat proyek sudah berjalan. Hal ini harus dimulai hari ini agar ketika Blok Masela beroperasi, putra-putri Maluku telah siap berdiri di garis terdepan sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton di negeri sendiri. Untuk memastikan hal tersebut, Pak Saudara, Anos mendesak pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya segera mengambil langkah konkret. Misalnya pembentukan Satgas Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal Blok Masela. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pelaksana, perguruan tinggi, SMK, Balai Latihan Kerja, BLK, dunia usaha, serta organisasi profesi. Adapun tugas strategis Satgas tersebut meliputi pendataan komprehensif terhadap seluruh pencari kerja lokal, pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tahapan proyek, penyelenggaraan penelitian dan sertifikasi sesuai standar industri migas, penyediaan program beasiswa dan magang bagi putra-putri daerah, serta pembangunan kerjasama rekrutmen yang transparan dan berpihak pada tenaga kerja lokal yang berkompeten. Menurut Anos, kebutuhan masyarakat saat ini bukan lagi sekedar imbauan untuk bersiap, melainkan sebuah roadmap atau peta jalan pengembangan SDM yang jelas. Anto juga berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait dapat menunjukkan komitmen nyata bagi manfaat ekonomi agar manfaat ekonomi dari Blok Masela benar-benar dirasakan oleh rakyat Maluku. Terakhir Anto bilang inilah saatnya menunjukkan keberpihakan. Jangan sampai peluang kerja dan manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pihak dari luar daerah sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Nah untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, masih ada info nih yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menerima audiensi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 kemarin. Pertemuan tersebut membahas laporan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus persiapan pelaksanaan penilaian opini pelayanan publik terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk mempersiapkan seluruh organisasi perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang ditetapkan. Menanggapi hal itu, Gubernur Hendrik Lewarisa mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Menurut Tentua, sejumlah persoalan strategis seperti pemerataan guru, sertifikasi aset sekolah, serta masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur juga menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku akan terus mendukung upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut, termasuk mengupayakan penganggaran untuk percepatan sertifikasi aset daerah. Selain itu, Pak Saudara, pembenahan SMA Siwa 5 juga akan menjadi prioritas agar tujuan dan filosofi pendiriannya dapat diwujudkan secara optimal. Masih tetap sama, Pak Saudara, informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya. Beta mau pi kasih penjelasan pada tuh.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Etik Nusantara, Pak Saudara, yang kita hadirkan apartemen Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kembali, selamat siang kita ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap nikmati hiburan dan info-info yang kita hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Oke, Pak Saudara, satu donci tersisa kita hadirkan Parkaton jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana, Pak Saudara, karena setelah ini masih ada acara-acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di siang hari ini.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri UIN Abdul Muthalib Sangaji, AM Sangaji, Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang senat terbuka luar biasa wisuda sarjana dan magister angkatan 2 periode 1 tahun 2026 di auditorium UIN AM Sangaji Ambon pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 kemarin. Dalam wisuda yang mengusung tema integrasi keislaman, iptek dan kebudayaan di era digital sosiat 5.0 dalam membentuk generasi yang cerdas, berbudi, dan berdampak, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada 355 wisudawan dan wisudawati atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Civitas Akademika UIN AM Sangaji di Ambon yang terus mengembangkan kualitas perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan di kawasan Indonesia Timur. Menurut Gubernur, terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi pegangan para lulusan dalam menghadapi era sosiat 5.0. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kemajuan teknologi tetap berlandaskan moral dan etika. Kedua, memperkuat budaya lokal sebagai benteng dalam menghadapi derasnya arus informasi dan budidaya global. Ketiga, menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Nah, basudara, mengakhiri sambutannya, Gubernur Hendrik berharap para lulusan terus berinovasi, berkarya, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, guna mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Wisuda ini turut dihadiri Wali Kota Ambon Budin Watimena, anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, Rektor UIN AM Sangaji Ambon Prof. Dr. Abidin Wakano, MAG, unsur Fokopimda Provinsi Maluku, Ketua DPRD Maluku Ben Uratubun, Rektor IAIN Ambon Dr. Erika Nakota, tokoh agama, orang tua wisudawan, dan tamu undangan lainnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong ada lagi nih di kabaran Donci yang akan kita hadirkan pertemuan di bawah saudara semua sampai nanti katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan ada info-info juga nih bawah saudara yang akan kita hadirkan pertemuan di bawah saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Adi, Ali mau pi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada mau pi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabar dan donci basudara yang kita hadirkan pertemuan basudara sampai di jam 3 nanti. Ada satu info menarik nih basudara. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan in-house training di klat kualifikasi pemadam 1 yang digelar pemerintah kota Ambon. Program tersebut dinilai menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri yang diwakili Grace Miranda

Anto bilang pelatihan berbasis in-house training merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi petugas damkar. Selain kemampuan teknis, aspek pencegahan kebakaran juga perlu menjadi perhatian utama daerah. Nah, Anto bilang dari total 50.449 aparatur pemadam kebakaran di Indonesia, baru sekitar 9.674 personel atau 19% yang telah memiliki sertifikasi formal. Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM damkar. Grace juga menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Regulasi itu membuka ruang bagi daerah untuk memperkuat kompetensi aparatur pemadam kebakaran melalui pelatihan tersertifikasi. Selain peningkatan kompetensi, Kemendagri juga menekankan pentingnya penerapan keselamatan kerja guna mewujudkan zero accident bagi petugas di lapangan. Daerah juga didorong mengoptimalkan formasi jabatan fungsional pemadam dan analis kebakaran melalui jalur CPNS maupun P3K. Terakhir, untuk bilang, Katong berharap peserta mengikuti seluruh rangkaian materi dan praktik di lapangan dengan komitmen tinggi karena kelulusan tidak hanya ditentukan kemampuan teknis, tetapi juga sikap dan perilaku selama pelatihan. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabar Donci Basudara. Kembali satu info menarik kita hadirkan. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon mulai mengoperasikan KMP Temi yang melayari rute Larat, Wunla, Seira, Somlaki dengan pelayaran perdana pada hari ini 13 Juli 2026. Kehadiran armada tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi karena bertepatan dengan dimulainya groundbreaking proyek Blok Masela yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman atau bilang operasional KMP Temi diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kebutuhan transportasi menuju wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurut Antua, peningkatan akses transportasi laut akan membantu kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di tengah geliat pembangunan kawasan. Hafiluddin juga berharap keberadaan KMP Temi dapat menunjang berbagai kebutuhan yang muncul seiring pengembangan proyek Blok Masela. Antua optimis, layanan penyeberangan tersebut mampu mendukung arus barang, logistik, dan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Nah, Pak Saudara, untuk mendukung operasional lintasan baru, ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk terkait pelayanan tiket. Koordinasi itu dilakukan agar layanan penyeberangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anto juga tambahkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama di lintasan tersebut. Anto berharap cuaca tetap bersahabat karena jalur pelayaran di lintasan tersebut merupakan perairan terbuka yang rawan terdampak cuaca ekstrim. Untuk informasi ini masih sama Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Basudara semua tentunya perkaton jelang jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekaligus beta infokan Basudara nanti di pukul 15 atau jam 3 waktu Indonesia Timur, katong akan bergabung dengan Pura 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tapi jangan kemana-mana Basudara, karena setelah siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, beta Rain masih akan kembali partemani Basudara dengan acara selanjutnya di Pura 4 RRI Ambon di kesempatan sore hari ini. Jadi tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong akan bergabung 100. Dengan Program 4 Jakarta 104. Untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan balik bertemani Pak Sudara dengan acara selanjutnya. Tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Benda. Bendesa Adat Benda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter basa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya. Jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan, enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta kota.
1: Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSNM Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih, Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang, Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang, Mas.
1: Siang. Sehat ya, Bu ya? Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Masih kan? Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Ibu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya, Bu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini, Bu? Sebagai pengantar kita ya, Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
1: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
1: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
1: visual,
3: akan melihat
1: ya.
3: Gitu, gitu. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu harap gak pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
1: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
1: Jawabannya klise gini, ini jawabnya seperti apa ini Bisa Fitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
1: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Yeah. Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
1: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak ya, juga, iya. Dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
3: Apakah itu?
1: Ya.
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya.

0: ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh, ada setan. Gimana ini? Setan.
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh, di HP-nya nah, ada gitu, setan.
0: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, nah bisa lebih tahan,
0: nah, lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton bar kuwi ndelok fotone ilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Nah,
0: juga.
1: Begitu nah, ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Itu pembuka. Iya.
1: Bagaimana nih Bang Jo?
2: Semakin penasaran tidak ini?
3: Makin penasaran ya nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya Mas Roy?
1: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
3: Oke.
1: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
3: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti begitu, biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsAppnya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu.
4: Cikgu. Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat, Cikgu.
4: Aduh, Bang, ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu. Ya, apa namanya? Memang, Bu, Ibu Sawitri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cigiria di Tepi Jalan Pasaruan. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sil nih.
3: ada Mas Jud.
5: Mas Jud, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: ada filternya.
5: Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit. Nah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya
5: gitu loh lah. Ini ya kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi
5: ini hasil
3: kurang
5: penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam, ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tiba-tiba nek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan. Kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep
5: ya. Itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antara aku pilih yang mana?
3: Gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
2: terjawab ya. Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar, kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Bisa, Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
5: Ada ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan. Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: Sekarang Bu Sawitri? Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Bukannya sudah, bahkan dari tari, malah tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranata cara juga yang di situ, itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranata cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga,
6: Mas, juga
5: sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan ya, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan boten lho, Mas.
6: Suronan kungkung
5: adalah laku virtualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an, Mas, di virtual juga. Nah, digital juga boleh diupload TikTok yang anu semuanya positif.
6: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
6: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini untuk
2: Wah,
6: proses.
2: Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap, Pak.
5: Mintakan
2: boleh, Bu. Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap deh.
5: Memberikan akses
6: itu. Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
6: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
7: Ya, Bang Jojo, Lema. Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
7: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum. Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa, tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu. Jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap,
7: Bang Masori Rohim.
2: Siap.
7: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Masori dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
6: Tapi ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak. Iya.
5: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube, dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. sampai tidak pakai alas kaki.
6: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan gitu. Kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
6: Nah,
5: terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
6: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan
6: ini. Nah, itu,
5: nah,
6: jawaban,
5: itu juga ya yang tadi Bapak. Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah sempat.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
6: Iya. Leman di Lampung sudah terjawab.
2: Sudah terjawab ya Bang Leman ya. Bisa sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
6: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
5: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
6: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut, nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adil luhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
6: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua. Yang satu lebih ke IT juga.
6: Oh, teknologinya.
5: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin.
6: Yeah.
5: Nah, ngerti Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok ini di era sekarang kok jik bancaan. Wow. Nah, terus kata-kata wo itu loh Mas. Wo berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Yeah, okay.
5: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul,
5: cuma
2: betul.
5: Mereka weh seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
6: Wah, rangkuman.
2: Panjang ya karangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Pak Guru, nggih. Oh, begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, nggih. Itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi. Ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Oh, ini mantep.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga, saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jakermas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan, yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya, buku-buku saya sudah semua sudah bisa link, diakses sudah pakai URL juga. Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
6: Full bahasa Jawa.
5: Nah, itu sudah saya digital juga, gitu ya. Ini yang mau terbit ini, anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
2: Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
5: Nomor HP saya
6: ya, boleh pas. Nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri, silahkan menutup obrolan kita
2: singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jam 14.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, program UMKM Go Digital kini menjadi strategi krusial untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang di tengah ekosistem pasar yang semakin modern. Pelaku UMKM di bidang fotografi, Rivaldo Olinger, dia mengakui bahwa program digitalisasi ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnisnya. Menurut dia, transisi ke dunia digital tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memangkas biaya operasional secara mandiri. Nah, Pak Saudara, pemerintah sendiri terus menggulirkan berbagai program strategis untuk mendukung penuh gerakan UMKM Go Digital ini. Salah satu fokus utamanya adalah memfasilitasi pelaku usaha dalam membuka toko online serta mengelola sistem pemesanan secara digital melalui program digitalisasi UMKM nasional. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui pelatihan literasi digital yang mencakup materi branding, iklan online, hingga strategi media sosial. Guna melengkapi ekosistem tersebut, pemerintah turut mendorong perluasan digitalisasi pembayaran menggunakan kris demi menciptakan transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, katon di kabaran donci lalu kembali info menarik beta hadirkan pertemani Bapak Saudara. Suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 2 Latihan SPG Ambon tampak dipenuhi antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka. Di antara mereka, Praka Wahyu Dedi Santoso, personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Denmadam 15 Patimura, turut mengantar putrinya Gia Renata Aurelia yang memulai hari pertamanya sebagai siswi kelas 1. Kehadiran Praka Wahyu Dedi Santoso merupakan bagian dari semangat gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang mendorong para ayah untuk hadir mendampingi anak pada momen penting awal perjalanan pendidikan mereka. Kehadiran ayah dinilai mampu memberikan rasa aman, membangun kedekatan emosional, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Bagi Wahyu, mengantar Gea bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai orang tua, tetapi menjadi momen berharga yang ingin ia ciptakan bersama putrinya. Sejak kecil, Gea dikenal sebagai anak yang gemar menyanyi dan melukis. Dalam mengembangkan minat dan bakat tersebut, Wahyu selalu berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi, memberikan semangat dan hadir dalam setiap proses belajar putrinya. Nah, Pak Saudara, para Praka Wahyu Dedi Santoso juga bilang, beta sengaja meluangkan waktu mengantar Gea di hari pertama sekolah karena beta ingin dia merasa tenang dan percaya diri. Sebagai ayah, beta ingin dia tahu bahwa beta selalu ada untuk mendukung setiap langkahnya. Beta berharap Gia rajin belajar, menghormati guru, memiliki banyak teman, dan terus mengembangkan hobinya menyanyi serta melukis. Menurut Wahyu, Saudara, perhatian dan kehadiran orang tua, khususnya ayah, memiliki arti yang besar bagi anak. Meskipun sederhana, mengantar anak ke sekolah menjadi bentuk kasih sayang yang dapat memberikan semangat sekaligus menjadi kenangan yang akan diingat oleh anak hingga dewasa. Melalui momen hari pertama sekolah ini, Wahyu juga mengajak para ayah lainnya untuk tidak ragu meluangkan waktu mendampingi anak. Menurut dia, kehadiran seorang ayah tidak hanya membutuhkan saat anak menghadapi kesulitan, tetapi juga pada

Momen-momen penting yang dapat mempererat hubungan antara ayah dan anak. Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah diharapkan menjadi pengingat bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan tidak berhenti di gerbang sekolah. Dukungan, perhatian, dan pendampingan yang diberikan setiap hari akan menjadi bekal penting bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Untuk informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

rasanya kok bisa hilang. Kalaupun ada harganya selangit, usut punya usut ternyata ditimbun oleh siapa? Konon oleh 7 konglomerat

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Ketong saat ini ada di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar bersaudara dong semua. Dan Duta Ati Menilet akan bertemu bersaudara dong ya, dari sekarang yang nanti berakhir di jam 12 malam, dengan acara-acara yang sudah kita siapkan buat bersaudara dong semua. Masih di lagu-lagu dandut, masih terus menghiasi ruang dengar bersaudara di sore ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia.

Ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak Saudara, di sela lagu-lagu dangdut ya, beberapa informasi akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Nah, ini BMKG peringatan gelombang di perairan Ambon Miase berpeluang meningkat 2,5 meter. Nah, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon memperkirakan kondisi cuaca maritim di perairan Pulau Ambon, Pulau Liase didominasi berawan tebal hingga hujan ringan mulai 14 hingga 16 Juli 2026. Masyarakat khusus khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang dan angin di wilayah tersebut. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca pada Selasa didominasi berawan tebal hingga potensi hujan ringan pada siang dan dini hari. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan relatif mencapai 81 sampai 84%. Kecepatan angin diperkirakan berkisar 13 sampai 16 knot dengan hembusan angin maksimum mencapai 29 knot. Sementara itu, tinggi gelombang berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan arus laut sekitar 1,5 atau sampai 1,26 knot. Nah, untuk Rabu 15 Juli 2026, kondisi cuaca diperkirakan masih didominasi berawan tebal. Suhu permukaan laut mencapai 27 derajat Celcius. Nah, Bapak Saudara, sementara pada Kamis 16 Juli 2026, cuaca diperkirakan tetap berawan tebal dengan suhu udara 25 sampai 27 derajat Celcius. Angin bertiup 13 sampai 15 knot dengan hembusan hingga 32 knot arah arus ke barat berkecepatan. Nah, BMKG menghimbau Bapak Saudara untuk nelayan, operator kapal serta masyarakat yang beraktivitas di perairan Ambon dan Liase agar terus memantau informasi cuaca maritim terbaru serta mengutamakan keselamatan selama berlayar. Sumber informasi ini Bapak Saudara kita kutip dari rri.co.id.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia Provinsi Maluku atas terselenggaranya kegiatan Kiris Jelajah Kuliner Indonesia 2026. Kegiatan yang mengusung tema Jelajahi Kuliner Nusantara Bayar Praktis dengan Kiris ini dinilai sangat relevan dalam memadukan inovasi teknologi dengan kearifan lokal. Wakil Wali Kota Ambon Erito Syuta menegaskan kemajuan teknologi tidak boleh menggeruh jati diri dan budaya daerah. Sebaiknya digitalisasi harus jadi motor penggerak ekonomi demi meningkatnya daya saing daerah. Transformasi digital tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menjadi motor penggerak penguatan UMKM, peningkatan daya saing daerah, serta pelestarian kekayaan budaya dan kuliner lokal.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Ya, baik, Mbak Saudara. Saat ini ketemu sudah ada di pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita hadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon.

Ya baik, buat saudara, terkhususnya buat kaum muslim dan muslimat di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah buat saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

Ya, baik, Mbak Saudara, pukul 18.49 menit ya, datang saat ini masih di acara Dangdut Nusantara, di mana lagu-lagu dangdut masih menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua di malam ini.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Mas Saudara, sebagai wujud nyata kepedulian antar sesama dan komitmen untuk terus menebar manfaat bagi lingkungan sekitar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menggelar aksi bakti sosial peduli sesama tepatnya Senin 13 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda, beserta jajaran pejabat struktural dan staf, rombongan mendatangi langsung kediaman warga untuk menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako. Aksi humanis ini menyasar dua orang penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Geser menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan institusi pemasyarakatan untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, saat ini ya kita melangkah ke acara selanjutnya, Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku, ya akan menghiasi ruang dengar bapak saudara dan semua. Dimana informasi ya terkait dengan budaya tradisi yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket akan menghiasi ruang dengar bapak saudara dong. Selamat malam bapak saudara yang baru saja bergabung dengan kita di Rompat RRI Ambon.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kadang sebenarnya kalau kita ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kena benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sing lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong peras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pun sari,
1: air
3: juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ. Ya lumayan lah. kalau musim pala banyak, sasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja, hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara, pemerintah kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia Provinsi Maluku atas terselenggaranya kegiatan Kiris Jelajah Kuliner Indonesia 2026. Kegiatan yang mengusung tema Jelajahi Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kiris, ini dinilai sangat relevan dalam memadukan inovasi teknologi dengan kearifan lokal. Nah, Wakil Wali Kota Ambon Erito Syuta menyatakan kemajuan teknologi sing boleh menggerus jati diri dan budaya daerah, tapi digitalisasi harus jadi motor penggerak ekonomi demi meningkatkan daya saing daerah. Nah, transformasi digital sing hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tapi juga jadi motor penggerak penguatan UMKM, peningkatan daya saing daerah, serta pelestarian kekayaan budaya dan kuliner lokal. Nah, ini juga menyatakan menyambut positif konsep acara yang memadukan edukasi transaksi digital dan promosi pariwisata. Kehadiran Kiris dinilai memiliki peran strategi sebagai jembatan yang mengintegrasikan ekonomi, perekonomian masyarakat, dan perbankan. Nah, dengan adopsi sistem pembayaran modern ini, wisatawan yang berkunjung ke Ambon akan dapat kemudahan akses transaksi tanpa kendala uang tunai. Nah, di sisi lain, saudara, pelaku UMKM diuntungkan dengan kemudahan pelayanan serta perluasan jangkauan promosi. Nah, pemilihan negeri Ruton sebagai lokasi pembukaan dinilai tepat karena memiliki potensi sejarah dan ekonomi berbasis sagu. Momentum ini dianggap sebagai bukti nyata sinergi antar sektor yang harmonis di Maluku. Nah, Wakil Wali Kota Ambon juga turut mengajak seluruh peserta untuk jadi duta promosi yang membawa cerita positif mengenai keindahan Ambon. Pemerintah Kota Jua menghimbau perbankan sehingga media untuk memperkuat sinergi digitalisasi di pasar tradisional. Sumber informasi ini, saudara, kita kutip

Batu pemali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni tete dan nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pemali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu pemali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pemali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan batu pemali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pemali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Harutu, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan

Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi helarotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau gamas menjadi penanda dimulainya tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 2 Seram Bagian Barat, tepatnya Senin 13 Juni 2026. Ratusan ayah datang sejak pagi bersama putra-putrinya dan mereka tampak antusias mendampingi anak hingga memasuki lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 2 SBB Relax Tita Bano menyatakan gamas merupakan upaya mendorong keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak sejak hari pertama sekolah. Kehadiran ayah

yang membawa anaknya ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Partisipasi mereka sangat luar biasa untuk mewujudkan anak yang hebat, anak kuat, Indonesia maju. Nah, pelaksanaan GAMAS di SMA Negeri 2 SBB mengacu pada panduan

menghimpun pesan dan kesan orang tua, serta melaporkannya kepada dinas terkait. Nah, sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, syair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae Manggurebe. Arumbae Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik. Buat saudara mantawana perempat malam ini yang mau bergabung, silahkan di jalur telepon 0911311544. Buat buat saudara yang mau bergabung ya di malam ini, silahkan di jalur telepon 0911311544. Dan saudara yang bergabung, katakan sapa dulu. Halo, mantawana perempat.
1: Selamat malam, mantawana perempat.
0: Malam juga, boleh tahu dan sapa di mana nih?
1: Kakak Ati ya?
0: Iya.
1: Ya, selamat malam dari orang Puncak.
0: Oh, Puncak. Oke, Mr. Gasok, bagaimana kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik ya?
1: Ya, laporan cuaca Puncak.
0: Puncak apa nih?
1: Hujan.
0: Oh, hujan.
1: Iya.
0: Puncak tuh nih. Di sini juga baru hujan.
1: Hujan gerimis.
0: Oke, tapi aman toh?
1: Aman.
0: Aman. Oke, Mr. Gasok, katang lanjut.
1: Iya, request lagu ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Racikua.
0: Racikua, oke siap. Oke.
1: Iya, salam. Ini Mr. Gasok orang yang keberapa nih?
0: Baru, sesi pertama, orang pertama.
1: Oke, salam ya. Ya. Yang pertama untuk kakak yang kita tugas, selamat bertugas dan hati-hati di jalan sampai di Morella dengan selamat.
0: Iya, danke.
1: Iya, ini untuk ya, Fabio, Pak Marcel.

ca părere di parte Fabio Carson. Stefi, dengan bisa gila Ihatnes hingga di Poka Rombus Kesmas. Selamat malam.

Udah Popi Diski, Rika di Karpan juga, selamat malam. Mas Yuno di Kempa, selamat malam. Bung Tony di Puncak juga, selamat malam. Besok main Bung Tony Spanyol. Nah, teman ke Bapak Syed Agus di Sida, bersama isi dengan Kena juga, selamat malam.

0: Yang di NTC siapa lagi? Lupa beta.
1: Bung Krispati.
0: Ah ya, Bung Krispati. Selamat malam Bung Krispati. Yang di Wonosobo ini udah masuk belum?
1: Belum.
0: Belum. Bunda Bulika, Bulika selamat malam Bulika. Kau lagi mau gabung. Terus untuk seluruh mata warna, komuniti mata warna kelompok yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam semuanya. Salam kompak. Itu aja tadi.
1: Iya, sama-sama Dado juga. Iya, baik, Mbak Saudara. Sesi pertama, orang pertama yang sudah bergabung ya, Mr. Gasok di seputaran Puncak Tuni sana yang sudah bergabung dengan Ketong. Dan saat ini sudah ada lagi di belakang Mr. Gasok ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Halo, Matawana Perempat. Selamat malam. Assalamualaikum. Mohon hati.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Junaidi?
2: Wah, baik-baik. Sehat walafiat. Ada bicara apa nih, minum kopi?
1: Di mana kini jengken nih?
2: Ayo ada kita ada rame-rame duduk nih paren. Baru cerita-cerita saja.
1: Cerita-cerita.
2: Asal final ini toh.
1: Oh iya. Cerita. Asalnya cerita batu badang.
2: Nah itu lah. Kalau batu badang sudah.
1: Oke. Pak Jun Jor, sehat toh?
2: Iya, sehat. Jangan okay. Sehat bisa, I love you, aku beta cinta saya.
1: Lagu?
2: I love you, beta cinta saya, jangan sehat.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Only you. Only you, beta cinta saya, jangan sehat serang.
1: I love you, beta cinta saya.
2: Bukul flu ini. Only you.
1: Oke, okay. Siapa namanya nyanyi? Nyanyi?
2: John Serang.
1: John Serang, oke.
2: Okay. Ada, only you.
1: Iya, nanti beta cari sambil Pak John salam-salam.
2: Ah, untuk Nona Ati terima kasih banyak, selalu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan harapan sehat bersama keluarga ya. Okay. Ketom punya Mister Gatot barusan lewat, terima kasih banyak. Fabio juga disulih. Ada kita punya Bu Marni juga, Deden tengah-tengah selamat malam harapan sehat. Bu Marni juga di buka karir juga di Pasu Tengah selamat malam dan harapan sehat juga. Ada kita punya Stevie juga di RBS dan kita punya Ibu Willy juga yang di Wayame. Ada Dewa Bun Dewa yang ada di Namlia selamat malam dan harapan sehat juga. Mbak Wija yang ada di Monosubo selamat malam dan harapan sehat sekali. Ada Ibu Els Bunda El juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat sekali. Lalu ada Pak Krespati, Bung Krespati yang ada di NTT, selamat malam. Dan Ibu Ratna di Manado, Ibu Esther Nita juga di sana, selamat malam. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi? Eva di Talake, ada ketua punya Ibu Sarif juga di sana ya. Eva di WHO, selamat malam semua. Ada Ica-Ica juga di Dentas selamat malam dan harapan sehat. Gina juga yang ada di Jakarta Kebun Jeruknya selamat malam dan harapan sehat. Inka juga di Karam Panjang ada tempunya Ibu Popi juga Mbak ya udah Popi juga di skip selamat selamat malam dan harapan sehat. Ada juga siapa lagi di Tanah Tinggi nih Ibu siapa ada yang di Tanah Tinggi nih lupa lagi. Ada lagu?
1: Ances, Ibu Ances.
2: Ibu Ances ada ya, lagu?
1: Ada.
2: Ibu Ances yang ada di terakhir, Ibu Ances ya selamat malam dan harapan sehat. Semua yang ada di Keratu maupun di Masoi dapat salam dari Pak Junadia. Terima kasih. Selamat malam Dado.
1: Malam juga Dado. Ya baik, Mbak Saudara-saudara dua penelpon sesi pertama ya di kesempatan ini beta buka ya, kasih kesempatan buat tiga penelpon sesi pertama. Sudah ada penelpon ketiga dan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
3: Matawana, selamat malam.
1: Malam juga. Dan siapa di mana nih?
3: Banyak. Fabio di Solo.
1: Fabio. Fabio, bagaimana kabar Suli?
3: Sehat saja, baik-baik saja.
1: Kabar baik ya?
3: Ya.
1: Cuaca aman di sana?
3: Ya.
1: Cuaca aman di sana?
3: Oh, tadi ada hujan sedikit, tapi tenang-tenang saja.
1: Oke, siap.
3: Ya, aman-aman lagi.
1: Aman-aman. Oke, Fabio, kita lanjut.
3: Siap. Kita lagunya Roy Tuhumoy ya mimpi.
1: Oke, siap.
3: Kalau mimpi balai bantal juga kayak mimpi ya. Balai bantal kah?
1: Mimpi punya Roy.
3: Ya, yang judul itu. Siapa di Pro 1 tadi?
1: Di Pro 1 Kak Dede.
3: Oh ya, oke. Okay. Oke, okay, yang pertama. Oke, okay, yang pertama salamnya buat Caca Widimasoi. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Bung Dewa Hujan di Namlea. Selamat malam Bung, diberkati. Om Deden di tengah-tengah juga selamat malam.

0: Pak Jumaidi juga baru lewat, selamat malam, diberkati selalu. Ada juga Syarif Hidayat Tanah Tinggi, selamat malam, diberkati. Lalu ada Kakak Eva Wai Hong, selamat malam. Ada Inca di Bentas, juga selamat malam, diberkati. Lalu ada Kakak Eva Ternati, selamat malam, Kakak, diberkati. Bunda Els Manado, Ibu Nona Fika, Jingga, sama Wulandari, selamat malam, diberkati. Lalu ada Ibu Mika di Wonosobo, Jateng, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Tina dan pacarnya itu ya, selamat malam adik, diberkati selalu. Dan semua-semua juga yang mungkin tidak sempat disebutkan namanya, selamat malam, selamat beristirahat semua. Semoga mimpi indah, semoga lagunya terhibur. Oke, Ibu Ati, bagaimana lagunya sih, nggak ada kah?
1: Oke, ada siap.
0: Oke, terima kasih, Dadu.
1: Iya, Dadu juga. Ya baik, Mas Saudara, sudah ada 3 penelpon di sesi pertama ya. Kita nikmati dulu dunci-dunci yang sudah di request ya. Nanti beta balik lagi ya dengan buka layanan telepon lagi buat Mas Saudara di malam ini. Oke, ada Raciku punya Frisley Niki Juli yang akan menghiasi ruangan Mas Saudara, spesial buat Bung Mr. Gasok yang ada di Puncak Uni, dan juga buat Mas Saudara yang lagi dengar keton di Matawana Pro 4.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Ya, baik, Mbak Saudara. Beta balik lagi di Mata Warna Perempat malam ini, sesi kedua. Yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Seperti biasa, sesi kedua ya, tiga penelpon ya. Beta kasih kesempatan buat Mbak Saudara dong yang lagi dengar keton di Mata Warna Perempat malam ini. Oke, Pak Saudara, sudah ada yang bergabung ya. Saat ini kita sapa dulu dari siapa di mana nih. Halo, Mata Warna Perempat.

0: Iya kakak.
1: Oke, Kak Rara, bagaimana kabar Paso?
0: Paso lagi baik-baik saja
1: Oh,
0: kakak.
1: lagi baik-baik saja.
0: Yang ada
1: Oke, siap.
0: hujan-hujan.
1: Oke, mantap. Oke.
0: Kakak,
1: Ya.
0: beta request lagu Buru Kepala Madang je, kepala Kamba Ipa.
1: Oke, siap.
0: Buru Kepala Madang.
1: Oke.
0: Kamba Ipa, iya. Kita salam kakak eh.
1: Iya, silakan.
0: Kita salam buat kakak Ati. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Iya, thank you.
0: Iya kakak. Salam buat Mr. Gatot gitu nih bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ada Pak Junadi di Kebon Cengke bareng keluarga juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Ali Fabia di Suli, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Salam buat Adelinda di Rumah Tiga. Ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Ada Bunda Marni di Pasir Transit. Bunda Popi di Skip. Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Elsi di Tondano Pante, ada Vika di Kanaan, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal juga, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ada Bung Stevi bareng keluarga di Hardes juga, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ada Angki di Ahuru, ada Sari Hidayat di Telake, ada Eva di Telake juga, ada Eva di Waihau. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bung Riki di Bukit Galunggung, Bung Jeffrey di Ahuru, ada Bang Aba di Namalatu Stein, ada Bapak Tony di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, Bunda Ola di Halong, Bung Deden di Tengah-Tengah bareng Abang Noldi, ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Watu Meja, ada Inka di Karpan bareng keluarga Sorubun juga di Karpan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Di seputaran Masuhi ada Adik Ayu bareng keluarga, Nyong Erik bareng keluarga juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bunda Minla Boba di Jailolo, Adik Fi di Kupang, Adik Kina di Kebun Jeruk, Adik Ona di Paso SPN juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Selalu kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat kata artis, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu baku-baku lain.
1: Iya, malam, dadah juga. Iya, baik, Mbak Saudara, ya, sesi kedua sudah ada satu penelpon Kakak Rere yang sudah bergabung dengan Katon di Matawana Perempat malam ini. Oke, penelpon kedua di belakang Kakak Rere ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Selamat malam, Perempat.
1: Malam juga.
2: Nasrul di Selastenga, Mbak.
1: Nasrul.
2: Iya.
1: Oke, bagaimana kabar Palu?
2: Ya, baik-baik selalu, Mbak.
1: Oh, baik-baik selalu.
2: Oke. Iya. Lagu Ambon.
1: Lagu Ambon apa, Pak Nasrul?
2: Senyum bikin rindu.
1: Senyum.
2: Iya, bikin rindu.
1: Oke, yang nyanyi siapa?
2: Manuel.
1: Oke, nanti beta.
2: Penyanyinya Manuel.
1: Oke, siap. Sambil
2: yang pertama-tama Balapinya sama tugas selalu semua rumah, semua krunya yang bernabas tugas malah selalu. Selamat rahat, salam sahabat habis sekali, salam kompak selamat malam, semuanya lah. Sambil kecuali ada ke Ambon, pun di luar ke Ambon. Ya. Selamat malam, salam jabat. Terima kasih, selamat malam.
1: Juga.

0: Iya, baik, Mbak Saudara, saat ini ya yang mau bergabung di angkatan di Mata Warna Perempat sudah sesi kedua, penelpon ketiga. Katakan siapa lagi dan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Iya, malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Kak Ita ya?
0: Kati.
1: Oh, Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan siapa boleh tahu?
1: Dengan Vina, kakak.
0: Vina Kebun Jeruk ya?
1: Iya.
0: Iya, oke sih.
1: Apa kabar Kati?
0: Kabar baik. Bagaimana di sana? Aman?
1: Aman terkendali, Kak.
0: Oke, siap.
1: Kakak, aku boleh minta lagu ya?
0: Boleh, lagu apa?
1: Satu lagu dari siapa ya? Dari Caken Susu Sipa.
0: Iya, judulnya apa?
1: Sepi di Hati.
0: Sepi di Hati, siap.
1: Okay. Kakakku minta aku salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, salam yang pertama yang kakak lagi bertugas. Selamat bertugas. Berkelupuran hati-hati di jalan. Tiba di rumah kita mama keluarga dan berkat lindungi santuan Maha Kuasa. Terus yang baru lewat aja Pak Nasrun di Palu ya.
0: Iya, Pak Nasrun.
1: Nasrun, selamat malam Pak. Selamat beristirahat beserta keluarganya. Dan berkat lindungi santuan Maha Kuasa. Dan terus sudah lewat yang aku sempat menyebut satu per satu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ini berkat lindungi santuan Maha Kuasa keluarganya masing-masing ya. Dan ada kakak dari di Pasir Tengah, Bunda Marni juga di Pasir Transit. Pak Jun Media ya, kebetulan di Kebun Cengke, baik Pak Dita Lake dan juga di Wehan juga, ada Bang Sada Sidaya juga di Kalaki juga, ada juga Bang Mister Kasus juga di Puncak Suni, Petun juga di Puncak Suni, Kak Bio juga di Suliwi, juga ada Hutan Manado, ada Bunda El, ada Bunda Ellen, ada Bunda Fika, punya semuanya. Ini Manado, selamat malam, selamat beristirahat keluarganya masing-masing dan berkelindungan santun Maha Kuasa. Ada Kevin juga di Wai. Siapa lagi ya? Ada Bang Stevi juga di Hati Besar. Ada Bang Mundi juga di Kamal. Pokoknya semua pendengar cinta Mata Warna Perempat semuanya ada berada yang tak sempat satu demi satu, mohon maaf maksudnya. Dan selamat malam untuk semua, selamat beristirahat beserta keluarganya masing-masing dan berkat lindungi santunan Maha Kuasa. Lupa kata hati Bang Dewa Hujadi dan Leo Puru.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam Bang dan selamat beristirahat beserta keluarganya masing-masing dan berkat lindungi santunan Maha Kuasa. Ya Kati, selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Mbak Saudara, sesi ketiga ya, sesi kedua sudah ada 38 yang bergabung di malam ini. Oke, sambil menanti ya, sesi ketiga, kata nikmati dulu beberapa dunjang. Baiklah.
2: Yang pertama yang buat

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik Mbak Saudara, sesi ketiga beta kasih tiga kesempatan ya yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544 buat Mbak Saudara di malam ini ya, di Matawana Format malam ini beta Adi Manila akan terus menanti Mbak Saudara dong yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544 atau mau lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Malam ini ya Matawana Perempat kita punya waktu kurang lebih 39 menit lagi ya, ya masih kurang lebih setengah jam ke depan lagi Matawana Perempat kita tutup. Jadi buat Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Sambil menanti Pak Saudara, kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

0: silat.
1: Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat balik lagi yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444 malam ini ya. Sesi ketiga pastinya sesi terakhir buat Mbak Saudara yang mau bergabung ya. Kita kasih tiga kesempatan buat tiga penelpon di malam ini yang mau bergabung dengan Beta, silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Oke, sekali lagi Mata Warna Perempat yang mau bergabung di malam ini silakan. Di saat ini Beta tunggu Mbak Saudara dong. Mata Warna Perempat. Oke. Sambil menanti ya, Beta hadirkan lagi lagu-lagu buat Mbak Saudara dong. Ya pastinya lagu-lagu Ambon akan dihiasi dengan Mbak Saudara dong sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bah, saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Saudara gendong dengan terdengarnya irama Doncini, maka selesai kakatan petugas parbat mamba saudara di sepanjang hari ini Senin 13 Juli 2026. Kakatan bisa dengan harapan baku dapat di esokan persiang di jam 4.56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4.

Selamat bersiap Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini Selasa 14 Juli 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat berakhir.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta. Karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

0: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Kanjoli Pagi, yang mana hiburan kidung-kidung rohani Katolik ya, kidung-kidung rohani Katolik sudah beta hadirkan para teman Iba Sudara di Kanjoli Pagi hari ini ya. Semoga apa yang beta hadirkan di Kanjoli Pagi hari ini bisa membuat Pak Sudara merasa terhibur selalu dan lebih semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Sudara di pagi ini atau di hari ini. Oke, Pak Sudara, selamat pagi. Beta ucapkan kembali para Pak Sudara semua yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga apa yang beta hadirkan nanti bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur selalu, baik itu hiburan dan juga info-info yang beta bagikan nanti. Oke, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya Pak Sudara, sebelum beta lanjutkan acara berikutnya untuk temani Pak Sudara, news jam 6 beta hadirkan dulu di pagi hari ini.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Sudara, program UMKM Go Digital kini menjadi strategi krusial untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang di tengah ekosistem pasar yang semakin modern. Pelaku UMKM di bidang fotografi Rivaldo Olinger mengakui bahwa program digitalisasi ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnisnya. Menurut tentua, transisi ke dunia digital tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memangkas biaya operasional secara mandiri. Nah, Pak Sudara, Rivaldo dalam dialog Mosaik Indonesia di Pro 1 RRI Ambon, dia bilang, katong sangat terbantu dan mendapat banyak tips penting. Digitalisasi ini membuat operasional lebih efisien dan membantu UMKM bersaing dengan lebih baik di pasar digital. Pemerintah sendiri terus menggulirkan berbagai program strategis untuk mendukung penuh gerakan UMKM Go Digital ini. Salah satu fokus utamanya adalah memfasilitasi pelaku usaha dalam membuka toko online serta mengelola sistem pemesanan secara digital melalui program digitalisasi UMKM nasional. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui pelatihan literasi digital yang mencakup materi branding, iklan online, hingga strategi media sosial. Guna melengkapi ekosistem tersebut, pemerintah turut mendorong perluasan digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS demi menciptakan transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong ada lagi di acara selanjutnya, bahasa saudara ada kabar rendonci yang beta hadirkan partemani bahasa saudara sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah bahasa saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Saudara, pagi hari ini adalah dari Tuhan. Matahari sunai, masih segar, dan Katong masih diberikan kesempatan untuk jalani aktivitas dan penuh semangat. Jangan lupa, mulai hari dengan senyum. Biarpun ada banyak tantangan, jangan kasih kalah semangat. Ingat, setiap usaha yang Katong bikin hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Mari, Katong jalani hari ini dengan hati yang gembira, pikiran yang positif, dan semangat yang menyala. Karena kalau Katong semangat,

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi buat saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, beta sudahi dulu sesi pertama untuk kabaran Donji, karena katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, katong ada di acara berikutnya, ada kabar hari ini yang akan beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah Sudara, katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Bah Sudara ya. Nah, ini ada info beta hadirkan dulu di pagi ini Bah Sudara. Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias anto tegaskan proyek strategis nasional PSN Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja. Anos kepada RRI di Ambon pada hari Jumat kemarin tanggal 10 Juli 2026 untuk bilang groundbreaking Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku. Namun demikian harus tetap wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksiapan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah saat proyek memasuki tahap konstruksi maupun produksi. Nah Pak Saudara, Anto juga bilang jangan sampai alasan SDM lokal belum siap kembali menjadi tameng. Nah, kesiapan SDM bukan pekerjaan yang bias yang bisa dilakukan saat proyek sudah berjalan. Hal ini harus dimulai hari ini katanya, agar ketika Blok Masela beroperasi, putra-putri Maluku telah siap berdiri di garis terdepan sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton di negeri sendiri. Nah, Pak Saudara, untuk memastikan hal tersebut, Anos mendesak pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya segera mengambil langkah konkret, misalnya pembentukan Satgas Pengembangan dan Penetapan Tenaga Kerja Lokal Blok Masela. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pelaksana, perguruan tinggi, SMK, balai latihan kerja, BLK, dunia usaha, serta organisasi profesi. Adapun tugas strategi Satgas tersebut meliputi pendataan komprehensif terhadap seluruh pencari kerja lokal, pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tahapan proyek, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar industri migas, penyediaan program beasiswa dan magang bagi putra-putri daerah, serta pembangunan kerjasama rekrutmen yang transparan dan berpihak pada tenaga kerja lokal yang berkompeten. Menurut Anos, kebutuhan masyarakat saat ini bukan lagi sekedar imbauan untuk bersiap, melainkan sebuah roadmap atau peta jalan pengembangan SDM yang jelas. Nah, Mbak Saudara, Anto juga berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait dapat menunjukkan komitmen nyata agar manfaat ekonomi dari Blok Masela benar-benar dirasakan oleh rakyat Maluku. Terakhir, Anto bilang, inilah saatnya menunjukkan keberpihakan. Jangan sampai peluang kerja dan manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pihak dari luar daerah, sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Info selanjutnya nanti akan beta hadirkan partemani Bah Sudara, tapi sebelumnya nikmati dulu Bah Sudara beberapa donci berikut yang sudah beta siapkan partemani Bah Sudara di kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, basudara. Mari, katong lakukan pemeriksaan.

0: Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, Katon masih ada di acara Kabar dan Donci yang kita hadirkan nanti para teman Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar Katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Bumi Seribu Pulau.
1: Ketong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Lalu di sini ada satu info lagi Basudara, beta hadirkan dulu partemani Basudara dong semua di saat ini. Nah Basudara, Radio Republik Indonesia Ambon menggelar dialog publik dengan tema Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Provinsi Maluku pada hari Senin 13 Juli 2026 kemarin, pukul 10.00 hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Timur di studio program 1 RRI Ambon. Dialog yang dipandu pewara Teis de Kok tersebut menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon ya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Indira A. Rumalutur SSI SEMMAAK sebagai narasumber untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program JKN di Provinsi Maluku. Dalam dialog tersebut, Indira Rumalutur menjelaskan bahwa program JKN terus menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Menurut Antua, pelaksanaan program di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau, sehingga diperlukan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain membahas perkembangan implementasi program JKN di Maluku, dialog juga mengulas berbagai upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan, mempertahankan status universal health coverage, serta memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara setara kepada seluruh peserta tanpa diskriminasi. Berbagai inovasi layanan administrasi maupun pemanfaatan teknologi digital turut menjadi strategi BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan JKN. Nah, Pak Saudara, menutup dialog, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon mengajak masyarakat untuk terus menjaga keaktifan kepesertaan JKN serta memanfaatkan berbagai layanan yang telah disediakan BPJS Kesehatan secara bijak. Antua juga berharap sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga implementasi program JKN di Provinsi Maluku semakin optimal dalam memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Dan kibanya Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, acara-acara selanjutnya nanti akan beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya Basudara, news jam 8 ya, news jam 8 beta hadirkan dulu partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia Provinsi Maluku atas terselenggaranya kegiatan Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026. Kegiatan yang mengusung tema Jelajahi Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris, dinilai sangat relevan dalam memadukan inovasi teknologi dengan kearifan lokal. Wakil Wali Kota Ambon Eli Tiosuta pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 kemarin untuk tegaskan, kemajuan teknologi tidak boleh menggerus jati diri dan budaya daerah. Sebaliknya, digitalisasi harus menjadi motor penggerak ekonomi demi meningkatkan daya saing daerah. Nah, Basudara, Eli Tiosuta saat membuka kegiatan di Negeri Rutung untuk juga bilang, transformasi digital tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menjadi motor penggerak penguatan UMKM, peningkatan daya saing daerah, serta pelestarian kekayaan budaya dan kuliner lokal Katong. Nah, menurut Ontua, Pemkot Ambon menyambut positif konsep acara yang memadukan edukasi transaksi digital dengan promosi pariwisata. Kehadiran Kris dinilai memiliki peran strategis sebagai jembatan yang mengintegrasikan ekosistem perekonomian masyarakat dan perbankan. Dengan adopsi sistem pembayaran modern ini, wisatawan yang berkunjung ke Ambon akan mendapatkan kemudahan akses transaksi tanpa kendala uang tunai. Di sisi lain, Basudara, pelaku UMKM diuntungkan dengan kemudahan pelayanan serta perluasan jangkauan promosi. Nah, Basudara, pemilihan Negeri Rutung sebagai lokasi pembukaan dinilai tepat karena memiliki potensi sejarah dan ekonomi berbasis sagu. Momentum ini dianggap sebagai bukti nyata sinergi antar sektor yang harmonis di Maluku. Wawali turut mengajak seluruh peserta untuk menjadi duta promosi yang membawa cerita positif mengenai keindahan Ambon. Pemkot juga mengimbau perbankan hingga media untuk memperkuat sinergi digitalisasi di pasar tradisional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Dan kibanya Mas Udara masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada lagi di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mas Udara. Masih ada nih, selain hiburan ada juga info-info menarik yang akan terus beta bagikan ke ruang dengar Mas Udara di kesempatan pagi hari ini. Nah Mas Udara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Lalu satu donci beta hadirkan partemani Mas Udara, beta spesialkan akan perkatung punya kakak laki-laki, kakak Andarya Suka yang saat ini sentuh OTW kemana nih pagi-pagi begini OTW dengan Oto. Tapi semoga hiburan ini bisa bikin kakak Anda merasa terhibur selalu dengan apa yang katong hadirkan. Nah jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan, partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, di sini Mbak Saudara ada satu info kembali beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Lemena untuk meluncurkan budaya sekolah aman dan nyaman sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik. Peluncuran BSAN ini menjadi bentuk komitmen kolaborasi bersama antara pemerintah Provinsi

Kesehatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran. Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang memiliki inisiatif tinggi dalam menghadirkan lingkungan dan budaya sekolah aman dan nyaman. Peluncuran BSAN dengan tema membangun sekolah aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan melalui pendekatan literasi keagamaan lintas budaya ini dihadiri oleh 120 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas dari seluruh jenjang pendidikan di Maluku. Direktur Eksekutif Institut Lemena, Matius Ho, Anto bilang, peran aktif pemerintah daerah dalam penerapan BSAN menjadi sangat penting. BSAN memperlihatkan bahwa pendidikan nasional bukan hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi menjadikan seseorang sebagai manusia yang sadar dan peduli akan tanggung jawabnya untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Matius menyatakan program LKLB untuk perdamaian di Provinsi Maluku yang telah dijalankan sejak 2024 telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Muti. Itu sebabnya Mendikdasmen RI mendorong agar Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi model untuk penerapan BSAN. Nah, Pak Saudara, Sarlota

Sarlota Singerin ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Anto bilang kebijakan BSAN dengan pendekatan LKLB sangat relevan bagi Maluku yang dikenal sebagai daerah kepulauan dengan keberagaman agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Menurut Antua, nilai-nilai hidup orang Basudara dan Pela Gandong menjadi fondasi sosial yang harus terus dihidupkan dalam dunia pendidikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, toleransi, dan perdamaian. Nah, untuk informasi ini, Basudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong masih ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini ya, bahas saudara. Lalu di sini ada satu info menarik lagi nih, beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, bahas saudara. Suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 2 Latihan SPG Ambon tampak dipenuhi antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka. Di antara mereka, Prakawahyu Dedi Santoso, personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Den Madam 15 Patimura, turut mengantar putrinya, Gea Renata Aurelia, yang memulai hari pertamanya sebagai siswi kelas 1. Kehadiran Prakawahyu Dedi Santoso merupakan bagian dari semangat gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Ia mendorong para ayah untuk hadir mendampingi anak pada momen penting awal perjalanan pendidikan mereka. Kehadiran ayah dinilai mampu memberikan rasa aman, membangun kedekatan emosional, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Bagi Wahyu, mengantar Gea bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai orang tua, tetapi menjadi momen berharga yang ingin ia ciptakan bersama putrinya. Sejak kecil, Gea dikenal sebagai anak yang gemar menyanyi dan melukis. Dalam mengembangkan minat dan bakat tersebut, Wahyu selalu berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi, memberikan semangat, dan hadir dalam setiap proses belajar putrinya. Prakawahyu Dedi Santoso juga bilang, "Beta sengaja meluangkan waktu mengantar Gea di hari pertama sekolah karena beta ingin dia merasa tenang dan percaya diri. Sebagai ayah, beta ingin dia tahu bahwa beta selalu ada untuk mendukung setiap langkahnya. Beta berharap Gea rajin belajar, menghormati guru, memiliki banyak teman, dan terus mengembangkan hobinya menyanyi serta melukis." Menurut Wahyu, perhatian dan kehadiran orang tua, khususnya ayah, memiliki arti yang besar bagi anak. Meskipun sederhana, mengantar anak ke sekolah menjadi bentuk kasih sayang yang dapat memberikan semangat sekaligus menjadi kenangan yang akan diingat oleh anak hingga dewasa. Melalui momen hari pertama sekolah ini, Wahyu juga mengajak para ayah lainnya untuk tidak ragu meluangkan waktu mendampingi anak. Menurut orang tua, kehadiran seorang ayah tidak hanya dibutuhkan saat anak menghadapi kesulitan, tetapi juga pada momen-momen penting yang dapat mempererat hubungan antara ayah dan anak. Bapak saudara, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah diharapkan menjadi pengingat bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan tidak berhenti di gerbang sekolah. Dukungan, perhatian, dan pendampingan yang diberikan setiap hari akan menjadi bekal penting bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, untuk informasi ini masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ma, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan untuk Pak Saudara beta sudahi dulu di acara Kaparan Donci tadi. Sudah beta hadirkan juga beberapa info menarik para teman Pak Saudara. Lalu katon masih akan ada di acara selanjutnya. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 9 beta hadirkan dulu di pagi hari ini.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Saudara, penyanyi cilik asal kota Ambon, Sofia Frenelta Siloy, sukses memukau ratusan penonton dalam ajang internasional Darwin Fesian 2026 yang berlangsung di kota Darwin, Australia kemarin. Tampil di area Food Fair Esplanade Darwin, siswi kelas 7 SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ini membawakan lagu daerah Maluku yang melegenda berjudul Eju Jaro dan Mungare. Sebelum melantunkan suara merdunya, Sofi menyapa ratusan pasang mata yang hadir dengan senyuman manis khas non Ambon. Tidak hanya sekedar bernyanyi, dia juga secara aktif memperkenalkan dan menjelaskan makna di balik lagu Eju Jaro dan Mungare kepada para penonton internasional. Aksi edukasi budaya ini langsung mendapat apresiasi hangat dari publik yang memadati lokasi acara. Penampilan memukau Sofi malam itu didukung penuh oleh pakaian adat khas Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikenakannya. Selain itu, Sofi juga tampil kompak bersama Maluku Mesemena, tradisional musik grup yang mengiringinya dengan instrumen khas seperti ukulele, suling, tifa, dan maracas. Kehadiran sang kakak kandung, Yudi Frenelta Siloy, sebagai vokalis latar turut memperkuat harmoni penampilannya. Alunan musik khas Maluku yang berpadu dengan vokal kuat Sofi berhasil memancing respon luar biasa dari para penonton yang hadir dari berbagai negara. Darwin Fesian 2026 sendiri merupakan festival budaya berskala internasional yang diikuti oleh 6 negara, yaitu Tiongkok, Jepang,